0: Dit is heel piraat.
1: Dit is KR1. Toe ik er jedna.
2: Mureke, bir, muke, re, birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
3: Detarko, R.
1: Esto es KR1.
3: Toe ik tečka R, tečka jedna.
1: Detarko, R. Is je K, this is K.